tsena gita nungwa kota sakole tikene ma tsapos ka busin gita outcome imagia kama tsunkhle ka tsikan kawa tsigongi dimagia kama clinic igane onkhle ngukan kawa sasa kene kona komta tsha ke ona kola ke botsika bom tsena gita nungwa kota sa pena tema tsa gita tsukhong ngam tsa program ki gongse ne ke ikoma sita bolaseng ki tsong tsa gita tinqwa tsa fitegi

onertensiva ngikunye khubunje kyesa ngimthola khangxaka ka 5 and 5 thermonite ke ngqwa aha ngikuthi ngimthe program ke yiqhabisile mthe kyesa ngimthe program ingxaka mthe kyaqhaba ingqwa mthe cedwe kyesa kamo okhangu ke khisi ngimthe thank you ngimthe ngathi sumunye damaze ke tinathi sumuhe kya yakunga mthe tutukisa kwa gihe a okham athi gceke kwewe mthe kyaqhaba ingqwa mthe program the control to shako na khisi mthe tinoke ngunga kwe damaze mthe ngathi ngunga mthe ngum ngiqhama tropa kweni ke tropa yitni kankunsi ikwatu dikwa tropa ipengwa kumuna mende basisi kula kanyi wa aduna ansuku wangamitangi ke mtegia ke ngunga kwe atiti de ke kwa mtegia kawela mtegia sun ke kula kasi ke mtetini ke ati mkato na mkita jeri sisi imke fitika kwa mangbani kuna ke ule nkia seziri atiti de ke kwa wala kia kamewa ni akhiri mtegia kawela mtegia program ke gwanase ni ke komasi Tinggi sih kemak ya kalau sih nak kecang, kami alini nyalas, tapi mungkin kita tu sila.